Lift up your voice, begin to pray. Ask the Lord to touch you tonight. Ask Him to touch you tonight. Shababadi balabadi, menyayu, mes menyayu, mesu papi. Ada di fasa kami, fasa kami lagi, fasa kami lagi. Bebebebebebe, suri balabadi, biarlah balabadi, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan, Sari akan ramadhan